92,1 Praden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradua, masuk ke jam 7 lewat 5. Iya, lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Ini waktunya aku ngajakin kamu untuk request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuhu, selamat pagi. Ini dia teman Pradua, soal tadi yang barusan aku bahas, ya kan, pertandingan Vicky Prasetyo dan juga Dede Sunandar. Ya dimana Dede sampai gak sadarkan diri, dia pingsan ya guys. Tapi kalau aku lihat-lihat kayak gini, aku jadi kayak keinget lagi dulu tuh temen aku juga ada yang pingsan. Sampai aku kayak kepikiran juga gimana ya rasanya pingsan. Alhamdulillah. Sebenarnya cuman penasaran ya, jangan ya Allah, bercanda banget ini. Maksudnya cuman kayak penasaran aja, oh, orang pingsan tuh kayak gimana sih gitu. Rasanya tuh apa sih, apa yang mereka rasain gitu kan. Nah ternyata setelah aku lihat temen aku yang pingsan itu, aku pernah sih nanya sama dia. Waktu itu dia upacara, kita upacara guys. Dia bilang bukan karena gak sarapan, tapi emang dia kurang tidur. Dia sarapan, tapi dia kurang tidur guys. Terus kayak yang mungkin karena waktu itu panas banget gitu kan. Terus kata dia tiba-tiba tuh kayak udah hitam. Udah gak sadarkan diri lan. Kayak gitu katanya. Tapi kalau untuk aku yang membayangkannya, aku pitam pernah sama pro 2. Tapi kalau pingsan, alhamdulillah gak pernah gitu. Coba deh aku pengen tahu dari kamu yang lagi dengerin nih, kamu pernah pingsan gak sih guys? Waktu itu kayak gimana ceritanya, gara-gara apa? Ya request lagi sekalian ya jawaban kamu. Kasih tahu ke aku di WhatsApp kita 0811 77 79210, atau di Instagram Pradua TPI, duanya angka. Dan kamu juga bisa gabung di aplikasi RRI Digital. Lan tungguin postingan kamu sebelum jam 9 di Spada.

0: selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wih, udah ngapain aja nih?
1: Mandi? Udah. Sarapan? Udah. Cakep? Udah dari dulu. Apalagi ya? Oh iya, dengerin sepada lah.
0: Mas.

0: akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back. Pada ada yang pernah pingsan terus pas bangun kayak bingung gitu gak sih? Lah, aku di mana? Kenapa? Ini kena semua orang kenapa gitu? Yang lebih parah tuh kayak orang-orang di sekitar udah pada panik. Sementara kita yang baru sadar 5 menit kemudian kayak yang ngangong-ngangong aja gitu ya. Nah, hari ini teman Pra 2, aku pengen tahu gimana cerita kamu yang mungkin pernah pingsan. Kenapa bisa sampai pingsan? Kejadiannya di mana dan siapa yang pertama nolongin kamu? Coba cerita sini. Ada Rani. Halo, selamat pagi Kak Ulan. Sepada. Hai. Pernah banget Kak pas upacara. Iya. Emang biasanya tuh case-case yang sering terjadi kalau pingsan pas upacara ya. Waktu itu panas banget. Terus dari pagi aku juga belum makan karena buru-buru. Sebenarnya aku biasa aja loh kalau misalnya gak sarapan. Tapi gak tahu kenapa hari itu kayaknya mungkin emang selain lapar juga terlalu banyak harapan ya. Iya. Selain gak sarapan, kayaknya gak sanggup menghadapi kehidupan. Awalnya cuma ngerasa pandangan tuh mulai kabur gitu Kak. Terus kayak suara orang-orang kayak makin jauh. Terus ada sedikit nging gitu kan. Tahu-tahu udah duduk aja di UKS. Katanya aku sempat pingsan beberapa detik. Nah sejak itu, oh beberapa detik aja ya pingsannya ya. Sejak itu kapok banget kalau mau upacara minimal sarapan dulu lah katanya. Iya. Kalau misalnya kita pagi-pagi aktivitas rutinitasnya biasa-biasa aja, tidak terlalu membutuhkan banyak energi, it's okay. Tolong Prado gak sarapan, minum air putih minimal. Air putih gak boleh lewat. Tapi kalau misalnya ternyata kamu butuh banget nih, kegiatan kamu udah heboh ya di pagi hari, perlulah untuk sarapan supaya kamu punya energi. Oke, okay. Request lagunya Hindia, Kak Ulan pilihin aja. Oke, okay. Karena kamu minta aku yang pilihin, aku pengen lagu ini deh. Soalnya kalau menurut aku pagi-pagi enak aja gitu dengerin lagu yang ini. Nanti aku mau dengerin aja deh, aku putar yang mana ya. Next lagi ada Fajar. Aku pernah Kak Ulan pas antri panjang. Kayak adalah Kak, aku berdiri tuh hampir-hampir sejam waktu itu. Kayak maksain banget, aku pengen beli sesuatu yang viral waktu itu Kak, rame yang mau beli. Nah terus juga kebetulan kan emang lagi di jam weekend ya, jadi orang-orang pada rame ngantri. Itu juga yang ngantri tuh bukan warga lokal aja, warga asing juga Kak. Udah gitu aku emang belum makan. Kakak tahu aku kan ngantri buat beli makan ya. Terus aku belum makan nih, tiba-tiba kayak keringat dingin gitu. Terus kepala aku rasanya ringan banget Kak. Aku masih sempat bilang ke teman sih, kayak gue mau tumbang deh gitu. Belum selesai ngomong, udah ambruk aja. Untungnya ada yang nangkap sih, temen aku tuh langsung nangkap gitu. Gak nangkap sih, aku emang menjatuhkan diri ke dekat dia biar dia tangkap, emang gitu maksudnya. Request lagu Kak Ulan, minta diputerin lagunya Annie Mary yang 2002. Oke, okay. Udah masukin ya. Yes. Ditunggu ya Fajar, thank you loh buat ceritanya. Next time kalau bisa jatuhnya. Tapi udah bener sih. Ya satu, kamu ke arah teman ya kan. Dua, kamu juga bilang gitu. Next time apa ya? Next time jangan enggak makan sih. Gitu ya Fajar ya. Walaupun kita mau beli makan nih, kamu tahu kan nganternya rame, beli apa dulu kek, ganjel-ganjel lah biar tak apa kali ya kan. Oke, okay. Thank you Fajar. Satu lagi dari Anjas Moro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Ulan cantik. Yuhu. Sepada update cuaca Bogor pagi ini terpantau mendung manja. Kalau kita lagi berawan aja nih Anjas. Ikutan topik ya, aku pernah pingsan Kak. Waduh, rasanya itu gak sadar aja. Itu karena emang udah di tahap drop banget badan aku. Cuman harus diinfus aja, nanti jadi fit lagi katanya. Karena udah gak ada tenaga aja sebenarnya buat bangun, jadi pingsan deh Kak. Rikas lagunya Stupid Song. Stupid Song dari Olivia Rodrigo, right? Iya sih harusnya gak ada lagi kayaknya lagu Stupid Song judulnya. Iya benar. Oke, okay. Bungkus, semangat siarannya Kak Ulan cantik, sehat dan bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Semoga juga Anja semangat selalu serta semakin banyak keberkahannya dalam pekerjaannya. Amin. Kalau Prado yang mau ikutan gabung juga, seru-seruan sini. Kasih tahu Kak Ulan kira-kira kamu pengen request lagu apa, Indonesia atau mancanegara boleh. Ceritain dulu pengalaman kamu pernah pingsan gak guys. Kalaupun gak pernah boleh lah ceritain temen kamu kek. Ya kan siapanya kamu gitu yang pingsan. Maksa banget ini.

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih disepada barengan sama Wulan sama Pre2. Dan kita masih bahas soal pingsan-pingsanan ini ya guys. Satria di Sumber ikutan join nih. Pagi Wulan, pagi. Gimana kabarnya hari ini? So far so good Satria. Saya pernah sih Lan satu kali pas upacara SMP. Nah pertama kali saya kena asam lambung waktu itu. Waduh, masih SMP udah ada asam. Pingsan yang sangat memalukan sih, karena emang semua teman aku tuh ngungkit-ngungkit itu terus sampai berbulan-bulan. NPD lupain aku please, boleh Lan? Boleh dong. Terima kasih Ulan, semangat siarannya. Iya sama-sama, makasih juga udah ikutan gabung ya. Aduh kalau misalnya sampai pingsan diejekin sampai berbulan-bulan gak enak juga sih ya guys. Cuman aku bingung sih kenapa teman-temannya ngejein ya. Kalau di era aja Ulan tuh ada yang pingsan paling kayak yang ih ngapa dia gitu kan, pada penasaran gitu. Oh udah pingsan katanya belum sarapan. Oh paling gitu aja udah siap. Gak ada pula ajang-ajang kayak iya pingsan ya, iya pingsan Allah gitu ya pingsan. Nah mungkin gitu. Aku nembak kayak ngejeknya kayak gimana. Oke Satria makasih udah ikutan gabung. Next setelah Satria nih ada dari Dinda. Halo Dinda. Hai selamat pagi, aku Dinda. Hai, pernah waktu donor darah kak. Baru selesai donor darah sebenarnya, masih biasa aja. Tapi pas berdiri tiba-tiba gelap. Kata petugas aku pingsan sebentar. Pas sadar malu-malu gitu sih, karena banyak orang yang lihat ya. Padahal namanya juga tubuh lagi drop gitu. Nah itu dia, tubuh lagi drop, ngapa kamu donor darah? Tapi biasa tenaga kesehatan tuh bakal nanyain gak sih kondisi kesehatan kita gimana. Mungkin waktu itu lagi kelewat kali ya. Request lagu Kak Ul, mau puterin lagunya Nadine yang Sorai. Lama pagi-pagi nih guys kita kena lagu Nadine. Ngantuk tak ya? Aduh semoga gak ngantuk yang dengerin. Iya, nanti aku puterin lagunya ya. Next, satu lagi dari Aldi. Aku pingsan waktu demam tinggi kak. Badan itu emang udah kayak lemes banget, tapi masih maksa aktivitas. Pas berdiri dari tempat tidur, tiba-tiba kepala tuh muter dan langsung jatuh deh. Setelah itu keluarga tuh marah kak sama aku. Kenapa? Karena aku gak mau istirahat. Dari situlah kan aku kayak ngerasa badan aku ini udah dikasih warning nih, jangan sok kuat gitu. Iya, ada pula ceritanya ya, kita kena marah. Kena marah pula sama keluarga. Aduh, ini tapi yang bener sih. Maksudnya tuh jadi yang luka kan orang lain ya, yang masuk mau di shutdown malah dia gitu. Tapi ternyata banyak juga ya teman perdua yang pernah ngalamin pingsan dengan cerita berbeda-beda. Ada yang karena belum makan, karena kecapean, kepanasan, terus juga kesakitan. Sampai ada yang emang gak kuat lihat darah. Tapi satu hal yang perlu diingat guys, pingsan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Kalau misalnya kamu pingsan terus berulang kali gitu ya, berlangsung lama, ngalamin cedera pas jatuh, sampai kejang-kejang, nyeri dada, sesak, atau setelah sadar tuh kamu masih bingung berat kayak ah aku di mana, kamu siapa, gitu. Sebaiknya kamu mendapatkan pertolongan medis sih, jangan cuman yang kayak oh ya ampun iya deh, jangan gitu doang ya. Kalau misal sekedar sekali-sekali ya, terus juga kayak yang benar-benar baru kali itu pingsan, ya udah nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau kita tahu alasannya karena apa. Ya jangan buat yang suka bilang kayak gini nih, ah aku mah kuat kok gitu, nggak sarapan sampai siang juga nggak apa-apa, bestie. Kuat itu bukan berarti tubuh harus dipaksa sampai tumbang ya. Ya buat kamu yang belum cerita sini, kasih tahu kalian pingsan gara-gara apa guys. Ya ceritain versinya kamu dan jangan lupa sekalian request lagunya Indonesia atau mancanegara. Say hello.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Brandon Tanjung Pinang Hits Music Station. Udah masuk ke jam 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, tahun 2. Ada Ahmad Anas Ramadan hadir, Kak. Halo, selamat pagi Ahmad. Ada juga dari Majid nih. Pagi Kak Ul, halo Majid. Kenalin, aku Majid dari Jatim. Hai. Pengalaman pertama aku pingsan sih, itu karena jari aku tuh kena pisau. Aduh. Ini kalau udah yang kayak gini-gini guys, ceritanya tuh aku langsung kayak inget cuci piring. Sakit banget weh. Terus lanjut, dan ngeluarin banyak darah. Entah kenapa tiba-tiba tuh pandangan gelap. Terus akhirnya ndak sadar. Ya sadar-sadar udah di klinik. Gitu deh ceritanya. Request lagunya Avicii yang The Nights. Makasih Kak Ul. Iya sama-sama. Tapi aku pernah juga weh, cerita-cerita juga nih gara-gara ngomongin soal ini ya, tangan kena pisau ya. Jadi dulu tuh waktu SD adalah ceritanya bikin keterampilan gitu, tahun pra-2. Keterampilannya berbentuk dari minuman gelas. Jadi dulu kan banyak macam tuh, ada minuman gelas yang kayak jus oranye, yang teh lah gitu kan. Jadi minuman gelas ini kita kumpulin tuh guys. Abis itu dipotong lah bagian paling atasnya, itu untuk jadi lingkaran kan, jadi kayak gelang gitu. Terus yang bawahnya tuh dipotong-potong lagi biar kayak bunga gitu. Abis itu nanti dihektar, baru tuh dibikin lagi tuh, disambung-sambung-sambung pakai yang bulatan-bulatan di atasnya. Nah itu kejadiannya tahun pra-2, aku kelas 5 kalau gak salah aku. Kelas 5 SD. Terus setelah udah di aku bikin, awal-awal tuh aman. Yang kedua nih, karena aku gak sabar nungguin temen aku megang gunting lama banget gitu kan, aku ambil aja pisau dan tangan aku kesayat. You know what? Sampai sekarang ini masih ada bekasnya tahun pra-2. Iya, jadi kalau aku ngelihat kadang-kadang kan di jari aku nih kayak ada garis putih gitu. Terus aku ingat, ini kan dulu waktu kena pisau. Yang bikin aku agak trauma waktu itu adalah, kan kita karena ada kejadian lah, aku kayak kecelakaan ya tahun pra-2 ya, dalam membuat keterampilan. Terus pas aku masuk sekolah besoknya tuh guru aku tuh bilang, mana nih kok gak siap-siap gitu. Ah dari kemarin gak siap-siap. Terus aku tuh kayak yang sedih aja gitu. Aku udah usaha yang terbaik, bahkan aku sampai luka berdarah tapi guru aku ngomong kayak gitu. Jadi kayak keinget lagi kejadian itu. Waktu itu aku sedih guys. Agak apa ya, agak trauma kayak, lemah kali mental waktu itu ya. Tapi kalau diinget-inget lagi sekarang jadi kayak lebih berat ya hati lah. Kalau megang pisau ya, tahun pra-2 pisau tuh emang sesuatu yang sebenarnya tuh bisa menjadi teman, tapi kalau kita salah-salah dia menjadi lawan. Iya kan? Ini udah masuk ke jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Aku harusnya sih ganti topik yang baru ya, tapi abis ini aja deh ulang spillnya tahun pra-2. Kalau misalnya ada yang masih mau ikutan gabung menceritakan di mana momen kamu pingsan, atau mungkin tetangga kamu yang pingsan, siapalah yang pingsan itu, kenapa weh gitu kan, mungkin dari cerita kamu juga kita jadi belajar. Ya lebih hati-hatilah kalau misalnya emang kita punya ketakutan atau bahkan shock kalau misalnya ngelihat darah, jadi ya lebih hati-hati lagi. Kalau misalnya udah tahu nih tangan luka nih, jangan dilihat gitu. Bisa nggak ya kira-kira tangan kena pisau nih, aduh sakit tapi kita jangan lihat gitu, bisa nggak?

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

0: Chat. Oke teman Pradua, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ada penyihir dari Gendra War yang barusan kamu dengerin Om Pradua di Pradua Tanjung Pinang. Sepada masih bareng Ulan. Sebelum nanti di jam 9 kita lanjut ke Beranda Stacita. Guys, ini dia yang seru sebenarnya buat dibahas ya. Karena hari ini adalah pertandingannya Indonesia melawan Thailand di final Piala AFF. Kok AFF sih? Final FIFA Asian Cup 2026. Waduh, ini udah rame banget ya yang enggak sabar buat nonton pertandingan malam ini tuh Om Pradua. Ada sekitar 67.000 tiket pertandingan Indonesia lawan Thailand itu dipastikan udah habis, guys. Udah habis terjual. Dan final FIFA Asian Cup 2026 ini mempertemukan timnas Indonesia melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laganya dijadwalkan di jam 8 malam nanti. Nonton enggak tuh Om Pradua? Masa iya enggak nonton sih? Dia kalau iya pun nonton, coba lah kasih tahu menurut kamu kalau nonton bola nih enaknya ditemenin sama apa ya guys? Soalnya nih aduh, ada lagi yang bikin aku kayak yang gak selesai-selesai ya, Indonesia dan Malaysia. Kita emang sebenarnya bestian gitu kan, cuman kadang-kadang kita sebagai lawan juga gitu. Nah, baru-baru ini tuh Om Pradua masih heboh banget soal Malaysia yang masih belum bisa move on kayaknya dari Indonesia yang melaju ke babak final melawan Thailand, guys. Kenapa? Karena mereka bahkan sampai membuat satu tren memboikot produk-produk dari Indonesia gitu. Coba sini kita produk ini yuk, kita boikot aja deh produk-produk Indonesia, coba kasih tahu ada apa aja gitu. Segitunya weh, udah kayak ini kan, udah kayak produk-produk Israel yang harus kita boikot. Iya, by the way nanti bakal nonton gak nih Tuan Pradua? Kalau emang kamu nonton pertandingan Indonesia melawan Thailand, kamu bakal ditemenin sama apa tuh? Atau sama siapa tuh? Kasih tahu jawaban kamu dong, sama dikasih lagu Indonesia atau mancanegaranya. Cara gabung masih sama kayak tadi ya, 0811-77-79-210 Instagram Pradua TPI, duanya angka, dan aplikasi RRI Digital. Boleh kamu gabung di live chatnya. Ada postingan terakhir untuk sesi, untuk postingan pertama, postingan sih, untuk topik pertama, dari siapa namanya tadi ya? Surya. Halo, sepada Kak Ul, Surya di sini, ikutan join topiknya ya. Oke, kalau pingsan sih aku belum pernah, tapi hampir pingsan itu pernah. Waktu itu kondisinya aku kan ngantuk ya, dan mau cobalah bikin kopi atau, dan itu kopi yang bubuk yang dibeli di pasar ya, di roasting gitu katanya. Yang di roasting gitu loh. Nah, aku bikin dan tiba-tiba jantung aku tuh rasanya kayak deg-degan, tapi terlalu cepat gitu. Seketika keliengan dan muter-muter semua. Waktu itu langsung coba cari pertolongan dan langsung dibawa ke klinik. Ternyata aku alergi dengan kopi. Dan sampai hari ini masih trauma sama kopi. Oh my god. Wow, ada orang yang alergi sama kopi tuh Om Pradua. Oh, sungguh rugi ya katanya. Sebenarnya sih aku tim yang kurang lebih mirip kayak kamu, tapi aku gak sampai yang alergi gitu. Jadi kayak Ulan tuh kalau minum kopi guys, sama jantung aku tuh gak berdebar-debar, tapi malamnya kayak mau tidur, jadi susah buat tidur. Aku bahkan pernah gak tidur dari malam sampai pagi, sampai orang udah azan subuh, udah ada suara ayam gitu kan, sampai aku tuh kayak gak tidur, gak bisa tidur. Karena emang segitunya. Aku baru sadarnya itu waktu SMA ya. Enggak ding, pas kuliah. Aku waktu itu sadar kayak gitu guys pas kuliah. Ampun, udahlah harus kerja pagi jam 8 sampai jam 6 sore, lanjut kuliah sampai jam 11 malam. Wah, itu emang badan aku remuk kali sih. Tapi alhamdulillah kalau sekarang ya udah lulus. Itu cerita-cerita yang dulu tahun pradua. Tapi emang kayak gitu sih. Emang ada tipe-tipe orang yang ternyata kuat dengan kopi, ada yang gak kuat dengan kopi, ada juga yang bahkan sampai alergi sama kopi. Kalau kamu gak usah lah, gak usah ditanya-tanya lagi. Kamu jawab yang tadi aja tuh, kira-kira kamu bakal nonton gak Indonesia lawan Thailand nanti malam, ditemenin sama apa teman Pradua, sama request lagunya dong. Kalau si Surya request lagu Ceria nih dari Cirok. Let's go.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba aku sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Lagu di Pro 2, enak banget.

Yes, yes, yes. Welcome back, Spada. Selamat pagi, Tolong Pre 2. Cium, Baby Monster. Baru aja kamu dengerin nih ya. Mana nih? Ih, kok belum ada yang ikut tergabung ya? Gak mau kan ngomongin soal Indonesia lawan Thailand, Tolong Pre 2 nanti malam lebih tepatnya. Apakah akan ada terjadi drama-drama yang menurut aku bakal digoreng abis ini. Aku rasa yang nanti malam nonton itu gak cuma Indonesia sama Thailand, Tolong Pre 2. Malaysia juga pasti penasaran gimana hasilnya Indonesia melawan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin 5 Oktober. Tapi guys, aku punya head to head Indonesia lawan Thailand, Tolong Pre 2. Indonesia ini kan bukan pertama kali ya ketemu sama Thailand di final. Ini udah hampir 4 tahun. Pertemuan terakhir Indonesia dengan Thailand terjadi di bulan Desember 2022 dalam piala AFF waktu itu guys. Kedua tim berbagi skor 1-1. Lihat dari pertemuan kedua tim nih, sejarah tidak memihak kepada timnas Indonesia. Dari statistik yang ditunjukin, 11 lawan 11 duel Indonesia lawan Thailand kali pertama terjadi di Agustus tahun 1957. Lama kali yang kita bahas lan. Iya we. Waktu itu total tuh sudah 78 kali bentrokan antara Indonesia lawan Thailand. Dari 78 laga ini Indonesia tuh menang 25 kali, imbang 16 kali, dan kalahnya 37 kali. Thailand kayak momok ya buat Indonesia. Skuad Garuda tuh gak berdaya kalau ngelawan gajah perang dalam beberapa pertemuan belakang. Dalam 7 pertandingan terakhir nih di semua ajang, Indonesia tuh gak pernah menang 3 kali. Dia gak pernah menang, 3 kali imbang dan 4 kali kalah. Nah dari 7 pertemuan terakhir itu ada terjadi pertandingan final Piala AFF 2020. Dalam momen ini Indonesia kalah agregat dengan 2-6 skornya di Singapura, dan kemenangan terakhir yang didapat Indonesia lawan Thailand itu terjadi di Desember 2016 yang juga terjadi di final Piala AFF 2016 skornya 2-1. Walaupun menang weh, Indonesia gagal tuh juara Piala AFF 2016 karena di leg kedua di Thailand tim merah putih takluk 0-2, jadi kalah agregat 2-3. Nah karena itulah final FIFA Asian Cup 2026 ini jadi momentum banget buat Indonesia menunjukkan skill. Ya semoga bisa juara untuk kali pertama di level senior ya. Kemenangan juga bisa memutuskan rekor buruk Indonesia nih atas Thailand. Jadi ya semoga malam ini Tolong Pre 2 kita bisa memecahkan rekor buat kita sendiri. Yes. Nah baru gabung nih ngomongin soal topik kedua. Iya Surya, seru sih ini. Kalau buat nobar kayaknya paling enak ditemenin sama pizza, kentang, nugget, sosis, tambah cola gitu. Dan pasti paling seru ditemenin sama keluarga atau warga satu RT sih. Enak kan memang rame-rame ya guys. Aku malah lebih seneng kalau misalnya nonton itu kayak di tempat tetangga yang emang suka ngumpul rame-rame, entah di lapangan kah atau di pos ronda kah gitu kan, yang emang udah ada TV juga di situ nobar gitu, atau bukan pakai layar itu, tancap layar yang pasang layar lebar tuh, memproduksi gokil sih, seru banget, dapat banget feelnya, apalagi kalau Indonesia menang gitu. Tapi itulah kalau dilihat dari histori Indonesia melawan Thailand tahun pra-2, kayaknya kita nggak perlu berekspektasi tinggi, tapi kita berharap Indonesia menang ya, karena aku takutnya kita kecewa kalau ada ekspektasi yang tinggi. Lebih baik kita kayak berharap aja, berdoa dan semangat timnas kita supaya bisa memenangkan pertandingan malam ini dan membuat sejarah baru. Sawadika gitu kan ke Thailand.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Saat asmaramu sedang membara.
3: Hai teman-teman Pro 2, kami
2: Soja.
3: Jangan lupa ya dengerin terus 92,4

Yes, Lomba Sihir Tom Pradua dengan melompat lebih tinggi. Lagunya Shalon Seven. Tapi aku ngerasa kalau Lomba Sihir juga berhasil sih membawakan lagu ini dengan versi yang mereka dan tetap asik Tom Pradua. Barusan kamu dengerin tadi. Thank you buat yang udah ngikutin dari jam 5 subuh sampai sekarang udah hampir jam 9. Tapi aku bakal bacain satu postingan terakhir dari Anjas Moro ya. Assalamualaikum. Gak ada. Lanjut pada Kak Ul. Iya, pada lanjut. Malaysia kebanyakan drama kalau udah kalah ya. Itu tuh kan yang menang merayakan dan yang kalah akan menyalahkan. Jadi untuk saat ini fokus sama final aja. Skip aja dulu Malaysia. Nanti sore aku bakal nonton di Warkop daerah Jakarta, Kak. Aku emang kurang suka buat nonton di stadion. Jadi nonton di Warkop aja sama teman-teman aku. Tadinya cewek aku tuh mau ikut juga, tapi dia kerja masuk shift siang. Jadi malam ini nonton bareng sama teman-teman aja di Warkop dan itu pasti rame. Meskipun ada yang enggak kenal tapi euforia tetap untuk Indonesia. Iya, karena bola tuh bisa mempersatukan Indonesia, guys. Bola tuh bisa membuat kita punya suara yang sama, ya enggak sih? Request lagunya Shaun Easy. Terima kasih kawulan cantik. Oke, bakal aku puterin setelah lagu yang ini ya. Jazz.

0: Kamu lagi dengerin Pradim Tanjung Pinang His Music Station di Pradim Tanjung Pinang bareng Wulan, Branda, Astacita, Tomam, Pradua. Ini udah waktunya aku melanjutkan topik kita tadi di jam 8. Kalau tadi aku tanya sama kamu, kira-kira kalau nonton nanti malam ya pertandingan sepak bola Indonesia lawan Thailand, kamu bakal ditemenin sama apa? Ya kalau sekarang kita mau ngomongin sepak bolanya Tomam, Pradua, kayaknya ada satu hal yang susah banget ya buat dihindarin dari pertandingan sepak bola. Kamu tahu apa gak sih? Emosi. Dari sebelum pertandingan mulai aja udah ada yang sibuk nyari posisi paling strategis buat nonton. Ada yang siapin jersey terbaiknya, ada yang bikin kopi, ada yang mulai update story. Nah terus begitu peluit pertama berbunyi nih gitu ya kan, semua berubah jadi pelatih dadakan. Oper ke kanan, tendang dong, kenapa gak syuting, wasit. Tapi dibalik serunya pertandingan sepak bola, ada sesuatu yang menarik banget guys. Ketika timnas Indonesia bertanding, kita bisa ngelihat kalau orang-orang dari berbagai daerah, berbagai latar belakang, bahkan yang sehari-harinya mungkin gak pernah ngobrol, tiba-tiba tuh punya satu hal yang sama, sama-sama mendukung Indonesia pastinya. Kenapa sepak bola tuh bisa menyatukan? Coba kau bayangin ya, ada orang Tanjung Pinang yang lagi nonton, ada orang Jakarta, ada orang Makassar, Papua, Aceh, Surabaya, bahkan teman-teman kita yang lagi ada di luar negeri. Pertandingan tuh sama, lawan yang dihadapin sama, dan ketika Indonesia mencetak gol, reaksinya hampir sama. Teriak apa? Gol! Ini salah satu kekuatan olahraga. Sepak bola tuh punya bahasa yang bisa dipahami sama banyak orang tanpa harus melihat latar belakangnya. Kita mungkin berbeda daerah ya, berbeda bahasa sehari-hari, beda pekerjaan, beda usia, tapi ketika lambang Garuda ada di dada pemain, itu rasanya tuh punya apa ya, rasa yang sama itu muncul bareng-bareng Tomam, Pradua. Makanya pertandingan sepak bola itu bukan sekedar 90 menit di lapangan. Ada rasa bangga, harapan, bahkan rasa kebersamaan yang ikut dimainkan.
1: Ke

Radio Tanjung Pinang Hits Music Station tahun 2. Kita masih bahas soal pertandingan sepak bola yang menyatukan kita semua. Menang boleh, kalah jangan saling menjatuhkan. Nah, ini juga penting banget. Namanya pertandingan pasti ada yang menang, ada yang kalah ya tahun 2. Kalau Indonesia menang ya boleh senang sebebas-bebasnya, mau teriak, selebrasi, upload story sampai 5 kali juga silakan. Tapi kalau kalah, jangan sampai semangat mendukung berubah menjadi saling menghujat ya guys. Karena kita juga perlu ingat nih, pemain di lapangan juga manusia. Mereka bisa melakukan kesalahan, mereka bisa gugup, ya, bisa kelelahan, dan mereka juga pasti punya keinginan yang sama, memberikan hasil terbaik untuk Indonesia. Jadi kalau kita benar-benar cinta sepak bola Indonesia, dukungan kita tuh seharusnya gak cuma muncul ketika menang aja. Menang kita rayakan, kalah kita evaluasi, bukan malah langsung mencari siapa yang harus disalahkan. Wah, gak sabar deh pertandingan nanti malam tahun 2, Indonesia melawan Thailand. Kira-kira berapa ya skornya?

0: Waktu itu, Indonesia lagi dijajah sama Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia II. Dari peristiwa ini, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia. Dan sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda punya perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Tapi karena keuletan para pemuda Indonesia, terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, berita menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu pun sampai di Indonesia. Syutan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio pun lantas mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, Badan Buatan Jepang. Merasa tidak puas dengan jawaban itu, para golongan muda pun lantas menculik Soekarno-Hatta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Inilah yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Anyway, teman-teman dua, supporter itu juga punya peran ya. Jadi sepak bola tuh bukan cuma tentang pemain sama pelatih aja guys. Ada juga mereka yang berdiri di tribun, para supporter yang datang dengan jersey, atribut, bendera, nyanyian, dan energi yang luar biasa. Bayangin nih pemain lagi capek-capeknya di menit-menit akhir pertandingan, terus dari tribun tuh terdengar suara supporter gitu kan, Indonesia gitu. Nah itu bisa bikin energi apa ya, ibaratnya kayak kita tuh fisiknya udah capek, tapi karena kita punya sesuatu gitu, power yang datangnya tuh entah dari mana, jadi kayak jadi semangat lagi. Tapi ada satu hal yang gak boleh dilupain teman peradua, jadi supporter juga harus sportif guys. Jangan karena terlalu fanatik kita malah melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ya jangan sampai juga rivalitas di lapangan berubah jadi permusuhan di kehidupan nyata. Karena sebenarnya kita boleh beda klub, ya boleh beda pendapat soal pemain, boleh debat siapa yang paling bagus gitu, tapi setelah pertandingan selesai kita tetap satu Indonesia. Sama satu lagi sih, ini netizen-netizen Indonesia nih. Di balik nyinyiran Malaysia yang pengen memboikot produk-produk Indonesia, udah guys, udah jangan ditanggepin lagi. Bisa-bisa aja netizen Indonesia malah nambahin.

92,1 Praden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Thank you Tom Pradua, udah sampai jam segini loh. Aku nemenin kamu atau kamu nemenin aku? Sama-sama saling nemenin aja ya guys ya. Tadi kita udah ngomongin soal bola menyatukan Indonesia. Apa yang ada di pertandingan ini mengajarkan kita tentang sebagai orang Indonesia ya, karena pada akhirnya yang kita dukung tuh bukan cuma 11 pemain di lapangan ya. Kita mendukung dan kita memberikan semangat untuk membawa nama Indonesia lebih jauh. Nah, Tom Pradua, sepak bola mungkin dimainkan selama 90 menit, tapi rasa bangga dan kebersamaan yang muncul dari pertandingan ini sendiri bisa jauh lebih panjang. Menang jangan jumawa, kalah jangan menyerah. Dan beda pilihan di lapangan jangan sampai bikin kita lupa kalau kita tetap satu Indonesia. Salam olahraga, salam sportivitas, dan tentunya merah putih sampai mati. Kalau gitu lompat pamit Tom Pradua, sampai jumpa lagi guys. I'll see you, bye-bye.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2. Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Teman Pradua, dokter spesialis neurologi Universitas Lampung Mangkurat, Dewiana, menjelaskan penyebab gangguan fungsi otak pada usia produktif. Menurutnya, gaya hidup tertentu bisa memicu berbagai penyakit berdampak pada fungsi otak. Tekanan kehidupan perkotaan bisa mempengaruhi kualitas tidur dan pola makan masyarakat. Kondisi ini membuat aktivitas olahraga menjadi lebih jarang dilakukan. Dia mengatakan kebiasaan ini bisa memicu berbagai penyakit yang berhubungan dengan gangguan fungsi otak. Penyakit ini antara lain hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung. Informasi selanjutnya, produser Olivia Zalianty menghadirkan lagu Pancasila untuk mengajak masyarakat Indonesia meresapi nilai-nilai kebangsaan lewat musik. Karya ini mengemas 5 sila Pancasila dalam aransemen orkestra yang diharapkan bisa menyentuh pendengar dari berbagai kalangan. Dia menjelaskan gagasan menciptakan lagu Pancasila berangkat dari keinginannya menghadirkan pengalaman berbeda dalam memahami dasar negara. Dia berharap masyarakat tidak sekadar menghafal setiap sila, tapi juga merasakan makna Pancasila melalui alunan musik.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

0: Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Teman terbaik kamu.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

0: Eh, jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong.
2: Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin atas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok nggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi makanan manis atau gula berlebih. Menggosok gigi dengan baik dan benar, dan jangan lupa gunakan obat kumur.
5: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Masih berdengar Aldi, teman Pro 2 dan untuk di siang hari ini, selamat siang semuanya. By the way, udah pada makan siang? Semoga sih kamu udah pada makan siang ya, atau lagi makan siang, teman Pro 2. Jangan sampai kamu gak makan siang, nanti perut kamu atit. Bah, untuk lanjutnya siang hari ini, teman Pro 2, Aldi akan ngebahas tentang makanan atau cemilan yang dibahas selalu di siang hari gitu. Dan pembahasan atau makanan yang akan Aldi bahas adalah jajanan khas pertama dan satu-satunya. Ini adalah pisang panggang santan dan pisang kapi khas Minang. Ini memang cocok banget teman Pro 2 kalau makan yang kayak gini-gini pas hujan gitu ya. Cocok banget tuh. Gorengan tuh kalau udah hujan tuh pasti laku keras teman Pro 2. Jadi pisang Ambon itu dibakar sama karamel, terus dibadukan roti jagung sama santan hangat teman Pro 2. Ada juga pisang kapik dengan topping keju, terus juga coklat, milo dan lainnya ada. Jadi kalau misalnya kamu pengen dapetin ini teman Pro 2, kamu bisa ke Street Food Binsen sebelah Masjid Zul Firdaus Tanjung Pinang. Kamu tinggal cek aja di situ teman Pro 2. Pokoknya ini dari Bukit Tinggi. Jadi kalau misalnya kamu hujan-hujan ya pengen cobain nih teman Pro 2 pisang yang satu ini, langsung aja pisang panggang santan, atau juga ada IG-nya teman Pro 2 @pisangpanggang.santan, atau kalau misalnya mau pesan secara WhatsApp boleh banget, kamu tinggal catat aja nomornya di 0853 0853 8160 3895 gitu. Jadi langsung aja pesan ya teman Pro 2, rame-rame ya, jangan sampai ragu-ragu kalau mau pesan teman Pro 2. Kalau misalnya kamu udah cobain dan enak, coba kasih tahu ke yang lain. Alright,

0: Wih, cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok, ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Eh, nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan, aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.
3: Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

Masih barengan Aldi di Bompro 2 dan untuk di siang hari ini untuk informasi yang bakalan Aldi update. Kali ini kita datang informasi dari dunia olahraga. Kita update satu-satu ya.

kembali sampaikan ke kamu semua, datang dari kiper timnas Indonesia Martin Paes, teman Pro 2, menulis pesan lewat akun LinkedIn pribadinya menjelang final FIFA Asian Cup 2026. Di postingan itu, Paes juga mengaku belum banyak memenangi trofi sepanjang karirnya, dan menurutnya kesempatan juara di edisi pertama FIFA Asian Cup di depan publik sendiri itu adalah sangat yang berarti. Dan dia juga bercerita soal salah satu fisioterapis tim yang berpidato dari hati sebelum laga melawan Malaysia. Kata Paes, pidato itu terdengar seperti puisi. Fisioterapis yang sama juga mengajarinya lagu-lagu pada saat dia sedang dipijit. Jadi pada soal laga melawan Bangladesh, Paes juga menulis Indonesia harus menang dengan selisih 7 gol untuk lolos ke final. Garuda menang 9-2, teman Pro 2. Final melawan Thailand nanti digelar di hari ini, hari Senin, teman Pro 2, nanti malam. Dan juga Paes menutup pesannya dengan menyebutkan atau menuliskan ayo Garuda. Gimana menurut kamu? Ya kita tetap harus berdoa, teman Pro 2, supaya Garuda bisa menang untuk malam hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim aja.

0: jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.
1: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas.

mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Chiachia resmi menggunakan Hangul untuk menuliskan bahasa mereka.

Aku nggak pergi kemana-mana, tenang aja. Aku masih tetap di sini untuk nemenin kamu. By the way, untuk siang hari ini teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore nanti. Informasi berikutnya di dunia olahraga kali ini, Desak Made Rita Kusuma Dewi, atlet panjat tebing asal Bali, mendapatkan medali emas nomor speed putri Asian Games 2026 Aichi Nagoya teman Pro 2. Dan dia mencatatkan waktu 6,062 detik sekaligus memecahkan rekor Asia. Di final teman Pro 2, Desak unggul 0,002 detik atas atlet Cina Deng Lichuan, 0,64 detik. Medali perunggu diraih Jong Jimin dari Korea Selatan nomor Pro 2, dan emas ini menjadi emas keempat Indonesia di Asian Games 2026. Selisih kemenangannya bahkan jauh lebih singkat dari satu kedipan mata doang teman Pro 2 ya. Congratulations, kita ucapkan selamat sekali lagi kepada Desak Made Rita.

Momen itu aku teman pro 2 sudah mengudara di ruang dengar kamu. Dan next untuk informasi berikutnya datang dari dunia entertainment. Kita lanjut lagi untuk informasinya datang dari Avenger Endgame yang kembali merebutkan tahta perfilman dunia setelah mengumpulkan 2,925 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 52 triliun dari penayangan di seluruh dunia teman pro 2. Dan angka itu sedikit di atas Avatar 2009 yang meraih 2,923 miliar dolar Amerika Serikat setelah 5 kali tayang ulang. Disney dan juga Marvel menayangkan ulang Endgame di bioskop memakai judul Avenger Endgame Encore untuk membangun antusiasme jelang Avengers Doomsday di Desember nanti. Dan penayangan ulang ini masih berjalan dan sejauh ini menghasilkan lebih dari 126 juta dolar Amerika Serikat setara lebih dari 2,2 triliun. Dan sebelumnya Avatar juga memegang rekor film yang terlarislah selama satu dekade sampai Endgame menyalipnya di tahun 2019. Gitu teman pro 2. Gimana menurut kamu? Setuju gak? Endgame balik lagi jadi film nomor 1 sepanjang masa. Ali sih masih setuju ya.

untuk teater musikal di Indonesia atau memperoleh dua, siapa di sini nih yang pengen lihat Angkel Mutu? Abis itu ada apa namanya, Karos, teman pro 2, atau pengen lihat Mail dan lain sebagainya. Kayaknya kamu harus banget nonton Upin Ipin yang akan hadir dalam bentuk teater musikal di Indonesia teman pro 2. Jadi Les Copecu Production bakal membawa teater musikal Upin dan Ipin kembali luar biasa ke Indonesia di Desember 2026. Terjukan ini digelar dalam rangka perayaan ulang tahun ke-20 Upin dan Ipin, sekaligus jadi yang pertama kalinya di Indonesia. Pengumuman tersebut di share lewat akun Instagram resmi Upin dan Ipin, dan informasi lanjutan soal pertunjukannya ini bakalan di-upload atau diinformasikan next nanti teman pro 2. Siapa nih bakalan nyanyi bareng nih?

0: enak ya duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita. Padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Mak, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi

Masih bareng sama Adel, sama Pradu yang nemenin kamu di Watson Kepri ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau. Nah, kalau tadi kamu temenin sama si Aldi, sekarang balik lagi sama si Adel, teman Pradu. Dan yang pasti, aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan. Gak hanya ngupdate informasi yang menarik aja, tapi nanti teman Pradu juga berkesempatan banget loh buat request lagu sama aku kalau kamu gabung di topik ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You still listening 92.1 Pradio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai Tua Pradio, apa sih barengan sama Adele yang nemenin kamu di hari Senin nih ya. First day of the week Tua Pradio, hari Senin. Belakangan ya kita tahu sendiri kalau untuk cuaca kota Tanjung Pinang bisa terjadi hujan, bisa juga tiba-tiba panas, bisa aja yang mendung aja. Dan ada temennya lagi nih teman Pradua, ada kabut asap ya belakangan ini untuk wilayah kota Tanjung Pinang. Jadi transisi musim di Kepulauan Riau, kabut asap dan banjir rob ini mengintai kita ternyata teman Pradua. Kepulauan Riau ini mulai memasuki masa peralihan, memasuki musim hujan, tapi kondisi cuaca untuk saat ini memang masih memicu terbatasnya jarak pandang ya di sejumlah wilayah. BMKG Stasiun Raja Haji Fisabilillah juga mencatat untuk jarak pandang ini berada di bawah 1 km, sehingga masyarakat terutama pelaku transportasi laut dan udara ini diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan hal ini juga gak hanya terjadi di wilayah Kepulauan Riau aja teman Pradua. Jadi aku ngedapetin kabar juga dari keluarga aku yang ada di Jambi. Nah di daerah sana justru wah makin tebal banget. Dan sekarang juga diberlakukan daring untuk beberapa aktivitas, terutama untuk anak-anak sekolah ya, lebih disarankan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi ya kita berharap semoga kedepannya ntar Indonesia juga bisa baik-baik aja deh, lebih baik lagi teman Pradua untuk kualitas udaranya juga. Karena sampai detik ini juga kita untuk beraktivitas di luar kadang bisa kadang juga enggak. Ya ampun tebal banget nih kabut asapnya, kayak gitu kan jadi teman Pradua. Bahkan ternyata juga ada teman-teman yang terdampak di mana mereka mau terbang, mau pergi dari Tanjung Pinang, dari Batam, atau mungkin gak hanya dari dua kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini aja, dari beberapa daerah yang lain juga merasakan hal yang sama, yang awalnya delay, ujung-ujungnya flightnya juga di cancel. So stay safe everyone.

0: Jupiter.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You still listening 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau nih, teman Pro 2. Sebelum nantinya lo bakal ngebahas informasi gak hanya dari Kepulauan Riau. Nah, teman Pro 2, informasi terbaru nih ya. Pelindo mencatat kenaikan penumpang pada semester 1 2026. Jadi PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Cabang Tanjung Pinang ini mencatat kenaikan jumlah penumpang pada semester pertama tahun 2026. Tercatat sebanyak 1.071.000 penumpang dan angka ini meningkat 4,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Mungkin makin banyak juga ya orang-orang yang datang ke Tanjung Pinang, teman Pro 2, perantauan juga, orang-orang yang kerja di sini terus akhirnya pulang menggunakan transportasi laut juga. Wih, makin mantap nih, makin ramai Tanjung Pinang ternyata.

0: Pak Wan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

92.1 MHz RRI Prodi FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Last Asian nih, aku nemenin kamu di Wasan Kepri ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau, teman Prodi 2. Karena nantinya gak hanya dari Kepri aja yang bakal ada bahas, tapi karena emang lagi sesinya, jadi aku bahas dulu ya. Aku mau update ke kamu, teman Prodi 2. Informasi terbarunya ini datang dari TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 di Tugu Siri Tepi Laut Tanjung Pinang pada hari Senin 5 Oktober 2026. Dan juga upacara ini, teman Prodi 2, digelar serentak ya di seluruh Indonesia.

0: Boy, kok ngapa tidur semalam ngigau? Sumpah kaget aku, kok tiba-tiba berdiri terus tidur lagi.
1: Kirain ada apaan?
2: Mana? Bisa gak kan? Itu kayak mimpi semalam tuh.
0: Mimpi apa?
2: Hah, aku mimpi semalam lagi di kampus. Terus yang udah siap kuis boleh berdiri ya. Jadi aku berdiri lah.
0: Sumpah kakak ya Tuhan, kenapa aku serete ini? Tapi aku juga pernah loh mimpi aneh. Sumpah. Tapi gak sampai ngigo kayak engkau ya.
3: Hai, pria-pria si paling effort, tapi cuma dijadiin tempat singgah.
2: Bisa lagi. Bener-bener ada teman ucapan.
3: Lagi ngomongin apa nih?
2: Kami lagi ngomongin mimpi aneh nih, Gi. Kau pernah gak?
3: Ada. Tapi maluan lah ceritain.
0: Nah, dikarenakan Anggi ada, gimana kalau kita dengar cerita Anggi dulu?
2: Iya, Anggi, cepatlah cerita.
3: Jadi, aku tuh pernah mimpi jadi kayak lab gitu. Tapi sumpah, badan aku tuh gemetaran karena di labnya itu bukan di dapur. Tapi aku lab di kuburan. Di atas batu nisannya lagi. Ya ampun, aku bangun-bangun langsung kaget, bingung udah.
0: Tapi kok bisa kayak gitu ya?
2: Gimana nih rasanya jadi handlap kuburan lagi?
3: Ya suka-suka kepala boy. Kau lagi sekarang, coba apa ceritanya?
2: Aku juga ada nih mimpi kayak gini, boy, dengar ya. Aku pernah jadi ini kameranya Atta Halilintar. Dia ngapain aja aku lihat gitu. Terus dia ngobrol sama aku tapi aku diam aja. Sumpah gak jelas sedulurin dia aku.
3: Sumpah, mimpi apaan tuh? Dah, kok lagi, Ren?
0: Halo, ya, Bu. Ah, lagi di kos, kenapa, Bu? Ah, iya. Sorry, Bu. Ah, sorry, kenapa, Bu? Iya.
3: Ren! Hey.

In My Feelings by Drake yang baru banget teman Prado dengerin. Ini ingetin aku sama tren yang Kiki, Do You Love Me? Yang ini loh teman Prado. Jadi mobilnya jalan, terus kamunya juga joget gitu. Kiki, Do You Love Me? Aduh seru banget ya, ternyata dulu itu banyak banget tren yang bisa kita ikutin. Bukan sekarang berarti gak bisa ya teman Prado. Mungkin akan ada beberapa tren ketika kamu ngedengerin lagunya tuh berasa kayak throwback aja. Iya lagi dulu tuh kayak gitu ya ternyata ya. Dan kalau sekarang banyak juga sih tren yang lewat di media sosial teman Pro 2. Dan makin kesini ya pastinya makin banyak lah ya.

hanya dari outfit orang-orang yang nonton aja. Tapi konser The Weeknd di Jakarta International Stadium pada September kemarin, nah, ini ngasih dampak besar ya terhadap perputaran ekonomi dan juga sektor pariwisata di ibu kota. Kenapa tuh Del? Ya dong teman berdua, orang-orang kan pada datang akhirnya ke satu tempat. Ujung-ujungnya kenapa? Ujung-ujungnya mereka ngapain? Nginep, belum lagi belanjanya juga kan. Dan ini perputaran uangnya mencapai hampir sebesar 250 miliar rupiah kalau digabungkan dengan festival Festa Pora dalam waktu 2 hari. Untuk sektor UMKM ini juga terdampak teman berdua, di mana mereka juga merasakan sendiri peningkatan pendapatan pedagang kecil dan juga pengemudi ojek online. Aku juga ngelihat ada yang akhirnya pulang karena macet banget naik ojol, guys. Mang ojol nih ya, emang bisa diandalkan di mana aja, di situasi kapan aja.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi gak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100%

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

90,1 MHz RRI Prodio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita masih ngebahas terkait The Weeknd yang konsernya juga masih kerasa banget ya vibes-nya teman Prodio. Dan barusan juga kemarin banget The Weeknd itu kan konsernya di Singapura. Melipir sedikit aja Tanjung Pinang udah nyampe aja nih di SG teman Prodio. Jadi mungkin kamu juga udah ngelihat banyak banget instastory dari teman-teman kamu yang lagi pada nontonin The Weeknd. Bener kan? Tap dikit, tap lagi, next lagi, tap lagi. Ini semuanya orang-orang pada nonton The Weeknd gitu ya. Keren banget. Tapi sangat disayangkan ya teman Prodio. Ada satu postingan yang aku sama pasangan aku juga kayak langsung refleks itch gitu ya. Kenapa? Jadi ada postingan yang seolah-olah menyalahkan orang-orang yang nonton konser. Indis ekonomi kok malah nonton konser sih? Ya menurut aku gak ada salahnya gitu loh. Selagi itu uang mereka, selagi itu yang mereka lakuin juga gak pakai uang kamu, gak ngerugin kamu. Terus kenapa kamu yang keluar-keluar indis ekonomi? Ya mungkin mereka punya uang yang berlebih. Lagian kalau mereka berani ngeluarin uang yang besar untuk kesukaan mereka, belum tentu mereka gak pernah melakukan kegiatan amal kan teman Prodio. Gak seharusnya juga kan kegiatan amal tuh harus dikeluar-keluarkan. Mungkin kamu hanya ngelihat slice dari hidup dia aja ya. Jadi semoga kita-kita gak jatuh ke orang-orang yang kayak gitu aja sih pikirannya. Kan sayang banget gitu ya. Mendingan kita kayak aminin, semoga rezeki kita tuh juga bisa kayak orang-orang yang dikit-dikit pergi konser, dikit-dikit liburan. Kita aminin gitu ya, manifesting yang baik-baik aja, biar hal baik juga bisa datang ke kamu.

0: Del, menurutku bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994, baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah. This is 92.1 Chrome.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita. Santai, awal ada jas hujan, bro.
1: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
0: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
1: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
0: Oh, gitu ceritanya.
1: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
0: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
1: Mak, iya, Wak. Hujannya numpang lewat aja.
0: Kayak dia. 92.1

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

0: tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa Bone-Bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Tanjung Pinang.

Oke, Top Radio, kamu masih barengan sama Adele ya, yang nemenin kamu di suasana Kota Tanjung Pinang. Mendung-mendung manja enggak juga? Atau mungkin ini kabut asap juga kali ya, teman Pro 2. Kalau cuaca yang kayak gini emang cocok banget buat pulang ke rumah buru-buru abis makan langsung istirahat kayak teman Pro 2. Wah, mantep nih. Nggak tahu ya apakah besok akan terjadi hujan ataukah malam ini, soalnya terlihat mendung manja. Tapi boleh deh buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kalau kamu mau infoin ke Adele untuk update juga suasana di tempat kamu juga boleh banget nih, terkait cuaca juga boleh banget teman Pro 2. Mungkin ada yang sudah turun hujan, ada juga yang ternyata dari siang tuh panas banget. Cuman kalau udah mau ke malam biasanya nggak terlalu panas lah ya. Boleh diupdate ya buat Adele dan Pradua, biar aku bisa infoin juga nih ke teman Pradua yang lagi dengerin Adele siaran.

0: Bising lah Ren.
1: Itu namanya semangat boy.
0: Dih, tumben semangat. Biasanya mageran juga.
1: Eh catat ya boy, Randy yang kamu kenal dulu itu udah mati. Ini Randy yang baru. Sebagai anak muda harapan bangsa, aku akan buang jauh-jauh kebiasaan buruk itu dan bikin bangga bangsa ini dengan caraku. Boy, kalau orang ngomong tuh dengerin.
0: Lah gimana? Tadi katanya suruh catat.
1: Iya juga sih.
0: Jadi apa cerita? Kok semangat-semangat kali nih? Kayak abis terima transferan duit dari Indra Ken saja, Wak Liat.
1: Ya, gak ada apa-apa sih. Aku baru siap bikin tugas. Mak, lega kali rasanya.
0: Hah? Tugas apa?
1: Ih, kacau kok, boy. Itu tugas dari Pak Sumarno yang besok mau dikumpul.
0: Hah? Astaga, lupa aku, Ren. Belum buat, Wak. Tengoklah.
1: Gini ya, boy. Bukan aku pelit atau sok suci nih, tapi kalau aku kasih pinjam, itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita, boy. Gak bagus itu untuk anak muda kayak kita gini. Mau jadi apa bangsa kita ini kalau?
0: Nah, udah, berisik. Ya udah, kalau nggak mau kasih pinjam, gak usah ceramah panjang lebar.
1: Iya, sorry ya boy, kok nggak marah kan?
0: Selalu, awak orangnya tak gitu Ren, tak pemarah, tapi awak tak gampang lupa. Awak ingat nih kata-kata engkau ya. Jadi jangan pernah lagi kau pinjam tugas sama aku ya.
1: Ya, gimana ya? Maksudnya gak gitu juga sih boy. Gak usah kayak gitulah. Kita kan udah lama berkawan boy.
0: Tapi katanya itu sama aja aku menanamkan benih-benih korupsi di jiwa muda kita.
1: Serius-serius kali ya bang boy kita ini loh. Gak asik kali wak.
0: Ya siapa suruh. Tapi aku belakangan ini suka lupa loh Ren. Kenapa ya?
1: Mana aku tahu boy. Kok lagi banyak pikiran dah?
0: Tak juga sih. Biasa aja kayaknya.
1: Oh, berarti faktor umur lah kalau kayak gitu.
0: Kepala judan engkau. Masih muda aku nih.
1: Kok emosi kali sih kok ngeboy-boy?
0: Ya enggak juga sih. Tapi betul tak Ren? Menurut engkau?
1: Ya juga sih. Kemarin engkau lupa hari. Hari Jumat kau malah pakai batik. Hari ini lupa kalau ada tugas dari Pak Marno. Padahal besok dikumpul. Asal jangan lupa aja bernapas ya boy.
0: Hah, iya kan? Kemarin aku juga lupa kalau belum bayar uang kosan.
1: Parah sih boy. Cobalah kau pikir-pikir lagi. Ngapa kau jadi lupa kayak gitu? Jangan-jangan besok kau lupa lagi parkir motor di mana?
0: Kalau itu tenang, tak akan lupa aku Ren.
1: Gak pula. Bisa aja lah kau lupa, namanya juga lupa.
0: Sepelupa apapun aku gak akan lupa.
1: Ya manalah tahu, boy.
0: Engkau nih berarti yang lupa.
1: Lupa ngapa pula aku?
0: Aku kan gak punya motor, Ren.
1: Iya pula, lupa aku, boy.

Teruslah belajar meskipun kamu sedang terluka. Biarkan langkahmu membawa dirimu pada kebahagiaan dan mengakhiri sedihmu.

2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana enggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Roci Domo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Hah, tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan.

Raisa Anggriani dengan Menari Aku Teman Pradua. Ini lagunya dinyanyiin sama Raisa Anggriani, Anggiani, terus juga dinyanyiin sama dia. Dia yang ciptain lagunya, dia juga yang nyanyiin sama Pradua. Ini dirilis sebagai bagian dari EP Renung Resa di tahun 2023. Mungkin kamu akan relate ketika kamu lagi ngerasa happy, terus kamu jadi ngerasa plong juga ketika kamu berada di hubungan yang udah dalam keadaan yang bikin kamu tuh happy, bukan yang di toxic relationship. Nah, mungkin buat orang-orang yang akhirnya terlepas dari toxic relationship ya, mereka ketika ada di hubungan yang baru, awalnya mereka juga sempat kaget bahkan ketika di-treat baik. Ada gak sih yang ngerasa kayak gitu, ketika di-treat baik kaget, di-treat salah ya emang udah gak kaget, cuman kayak sakit aja gitu. Tapi ketika kamu bisa keluar dari toxic relationship dan akhirnya kamu ketemu sama seseorang yang ngebangun relationship itu ya, jadinya full of love. Kamu gak ngerasa dikekang, pressure dan segala macam. Di awal mungkin kamu bakal kaget, tapi ujung-ujungnya kamu bakal ngerasa plong pokoknya, teman-teman.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil, namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget, karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh, dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Bentar lagi banget nih teman Pradua, kita akan bergabung dengan program Radio Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi ya. Kira-kira untuk kali ini bintang tamunya siapa ya? Kamu penasaran gak sih? Karena aku juga penasaran. Jadi pastiin kamu stay tune on 92.1.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia. Apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan ini ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo? Dimanapun kamu berada, semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Brodo. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
0: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
2: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih, awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja, cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar,
2: makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu, ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang, produser gue, Aji, tau gak Aji Kor?
0: Oh,
2: dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Okay. Berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hip dude pada umumnya.
2: Iya.
0: Udah ada kan? Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik.
1: Yoka.
0: Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu. Terus kayak suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
1: Ustaz, baik banget.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
1: Tuh, udah dari lama sih bang. Kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil iya.
1: Lu udah mulai kan?
0: Benar. Ya. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
1: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah? Gitu gue merasa itu, karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan?
1: Iya, benar.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian?
1: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani, dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X, ya.
0: Alright. Berarti apa single lu udah punya single atau belum?
1: Udah.
0: Oh, udah punya single. Kapan? Single-nya apa?
1: Namanya ada Pulap Tu Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop. Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lainnya.
0: Benar. Sekarang banyak sih maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Nah. Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
1: Awalnya dulu. Tuh di... Boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
2: Yoka dulu.
0: Iya, Yoka. Silakan.
1: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
1: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay. Gitu sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama si produsernya Ajikor ya.
2: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama
2: lagu-lagu
0: kalau banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan? Ya, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
2: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
2: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita disuruh lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak, ini hip dude deh, kayaknya deh.
2: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produknya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman produknya, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak
0: okay.
1: ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu, anehnya nggak

0: Maksudnya
1: Ada
0: anehnya
1: gitu.
0: lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
1: Oke. Kok pakai
0: Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan
1: Oke.
0: TSP-nya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
1: Oh, oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin
0: Cobain
1: dulu
0: dulu.
1: deh gitu ya.
0: Iya. Tipikal ya.
1: Tipikal. Oke. Tapi apa berarti berarti di lagu ini adalah mungkin apa mencari mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
0: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya, mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada, emang muter-muter aja gitu.
1: Oke. Udah kayak kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu
0: Iya.
1: kan. Bener-bener. Tapi kan berarti apa ya? Definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin akhir pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
0: Iya, bisa.
1: Bisa ya.
0: Bisa.
1: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Aduh. Belum sih, Bang, sebenarnya.
1: Belum pernah ya. Bener-bener. Tapi kalau kalau misal, misal ya, lu lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau gak jadi cewek gue gitu. Tapi ceweknya kayak ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh. Kayak kayak gue digantung
0: banget. Udah gak enak ya.
2: Aduh.
1: Kayak kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
1: Bener, bener. Maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener-bener.
2: Iya,
1: bener.
2: Iya.
1: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti nih?
0: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
1: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
0: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
1: Oke. Oh berarti berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
0: Pasti.
1: Benar-benar. Dan akhirnya apa maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini? Kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
0: Awalnya tuh video Yoka salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri rap itu rame kan, dan lewat di FYP aku kayak bro, gue for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini di mana gitu. Gue kayak ngerasa gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja? Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
1: Lu lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih, Bang. Kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan.
1: Iya.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
1: Benar.
2: Apa kata gua tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gua kan enggak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gua coba dah dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
1: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya. Sedangkan rap itu kan ribet gitu.
1: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
1: Berarti berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau di kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya.
1: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
0: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 apa 3 pertemuan gitu lah.
1: Oh, lumayan cepat berarti ya.
0: lumayan.
1: Lumayan.
0: Karena rame-rame juga kan.
1: Benar, benar, benar, benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk Hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini Hipdut doang nih kayaknya nih, gitu
0: parah,
1: kan?
0: Parah.
1: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat Hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
0: Ada sih. Dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
1: Bener.
0: Hipdut tuh kayak lu ngomong sama dia kayak, dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di Hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
1: Ah, I see.
0: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau Hipdut.
1: Benar. Tapi kan berarti di Hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak-agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan. Gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
0: Sebenarnya kalau di Hipdut ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
1: Okay.
0: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di Hipdut aku merasa.
1: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
0: Betul.
1: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya pertama kali ya, ini seru banget Hipdut tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang ingin bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik mau ditanyain ya? Lo udah panik mau ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hybrid kan enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar. Mungkin lebih ke rada centil-centil dikit gitu loh.
0: Iya, benar.
2: Gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me girl.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
1: Kalau dari gue gak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu sebelum ngerjain project ini. Bener-bener. Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, cuma nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dan dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
1: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef Kendrick sama Drake tuh. Gede banget. Gak seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
1: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Yeah. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlyn gak?
0: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
2: Itu. Gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo, sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang, lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah.
0: Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: best. Kalau dari Loyok?
1: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
1: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
1: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya apa sih? Giliran di Grace Kylie lagunya, penyanyi lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
2: Itu.
0: Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang pengen kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
1: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener. Cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Gampang deh pokoknya nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
2: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, iya. Yes. Benar sih, yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah,
0: karena
2: itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut
1: gue
0: sih, di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
1: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu. Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu. Kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin
2: Ya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan, Wadri ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, udah. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya?
1: Iya enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dudnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya, iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya, anjay terjadinya, bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, okay. Habis itu dia ngirimin salah satunya. Enggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin ada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu.
2: Dari
0: situ awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Mana aja?
0: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah.
0: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
0: Bener. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, bener-bener.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara ya. Banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Okay, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya? Akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya didengerin ya. Bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya. Di Spotify ada. Di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada. Semua ada.
0: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu. Masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh. Mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Prodo seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan. Boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Prodo, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7. Yes. Jangan tes aku.
0: Nah, itu dia. Thank you. Dari Yoka, silakan, ada yang ini samain gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya.
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau?
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh, bukan Grace, ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, enggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random.
2: Itu
0: terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan enggak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih. Plannya sendiri ya.
0: Benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so
1: much. Sukses
0: selalu, sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu.
2: Bye-bye. Bye.
1: Bye-bye.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus. Perilaku sosial aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Hasik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
0: FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam. Jaga malam teman Pro 2. Untuk di malam hari ini ada Nura yang nemenin kamu ya, di hari Senin. Hari Senin banget Nura. Iya benar. Gimana hari Senin kamu hari ini? Hari pertama beraktivitas setelah libur, yang gak libur-libur banget juga mungkin bagi sebagian orang ya. Karena ada tuh ya in this economy yang hari liburnya malah dipakai juga buat apa? Buat kerja, cari kerja tambahan.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Jadi teman Pro 2, untuk yang hari libur pun masih bekerja, aka mungkin mencari kerjaan tambahan ya, overwork sekali. Mungkin kalau kita ngelihat secara penglihatan menggunakan mata dan juga logika, kayak oh my god keren banget kerja terus, tapi ternyata tahun pro 2 tubuh itu juga butuh waktu untuk istirahat. Jadi memang katanya nih, menurut bangkokhospital.com ya, ada 7 penyakit yang mengancam kehidupan pekerja. Agak takut ya denger judulnya ya guys ya. Tapi yang pertama, ini akan ada penyakit yang mungkin menurut kamu kayak, hah? Emang bisa? Bisa guys ya. Jadi menurut data statistik, penyakit radang selaput saraf adalah penyakit yang sering dijumpai sama wanita yang bekerja, terutama untuk mereka yang berusia 20-40 tahun. Dan kalau kondisi ini parah, bisa menyebabkan kehilangan kemampuan bergerak hingga menyebabkan lumpuh. Berarti ini perempuan ya. Bukan target utama sih sebenarnya. Kebanyakan yang terkena ini perempuan ya. Terus juga bisa stres dan akhirnya kena asam lambung ya kan. Saat kita stres, sistem saraf otonom itu akan merangsang lambung untuk mengeluarkan asam lambung lebih banyak dari biasanya. Asam itu lebih banyak dikeluarkan dari biasanya, sehingga menyebabkan iritasi dan akhirnya timbullah penyakit lambung, teman perdua. Jadi mungkin untuk kamu ya, emang Nura setuju sih. Untuk kamu juga yang mungkin udah sering dengar asam lambung tuh puncaknya tuh karena pikiran, bukan karena telat makan. Ah okay, sekarang ngerti. Berarti kalau pikiran kita stres, pikiran kita lagi gak baik-baik aja ya, kemungkinan untuk terkena penyakit asam lambung bisa semakin tinggi.

motivasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta

Lanjut lagi teman Pro 2, kita ngomongin penyakit-penyakit yang bisa muncul kalau seandainya kita bekerja berlebihan, guys ya. Bekerja itu boleh, berlebihan no. Jadi kalau kamu bilang, tapi aku dikasih kerjaan banyak banget sama atasan sampai akhirnya harus lembur. Ya kalau kayak gitu gimana ya teman Pro 2? Nora juga bingung, jawabnya. Oke, kita lanjut lagi, apalagi yang bisa dibilang akan muncul karena dari efek kebanyakan kerja. Ada yang ketiga ini, penyakit tekanan darah tinggi tahun pro 2. Jadi emang untuk berdasarkan info dari Bank Hospital ya, banyak sekali nih orang-orang yang terkena darah tinggi karena penyebab untuk penyakit ini ya, penyebab utamanya itu menjadi penyebab utama penyakit pembuluh darah otak, lumpuh, gagal ginjal, dan lain-lain. Dan kalau menurut laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia, diperkirakan di tahun 2025 jumlah penderita penyakit tekanan darah tinggi itu meningkat tahun per 2 menjadi 1,56 miliar orang. Bayangin sebanyak itu teman pro 2. Terus ada juga penyakit selanjutnya yang kalau Nora bilang kayak, hah serius bisa Nora? Bisa ya. Penyakit jantung, guys. Ini nih ditakutin banget teman pro 2, karena penyakit jantung ini sering terjadi untuk orang yang bekerja karena gaya hidup mereka yang harus bekerja keras, kurang istirahat, sambil kerja sambil mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak, ya kan? Terus gak punya waktu untuk olahraga. Aduh, takut banget. Kayak langsung ketampar gitu ya. Ayo olahraga gitu. Semoga kamu yang dengerin ini ketampar tahun pro 2, tertampar, terjungkal, lalu sadar diri. Jangan tertampar, terjungkal aja tapi gak sadar-sadar diri ini, guys ya. Karena faktor-faktor ini bisa menyebabkan penyakit jantung terjadi dengan sangat mudah. Makanya kerjanya balance ya, olahraga juga tahun pro 2. Overwork itu kalau dibilang boleh, tergantung ya, tergantung konteksnya seperti apa. Karena ada yang emang harus bekerja, mencari kerja tambahan karena keadaan. Tapi jangan lupa lah tahun pro 2 untuk tetap menyayangi diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara beristirahat.

Sobat Brainware, kalau kita ngomongin soal menjaga kesehatan itu penting banget ya. Jadi di sela-sela kesibukan kamu setelah bekerja, jangan lupa untuk self reward. Kalau dibilang itu penting, menurut Mara penting, menurut Mara pribadi ya ini ya penting. Kenapa? Karena untuk mengembalikan kewarasan pikiran kita, guys lah ya. Capek kerja ini dan itu, self reward juga nggak harus selalu yang mahal ya tahun pro 2. Dari hal-hal yang kecil aja sederhana itu bisa bikin kita bahagia. Kalau kata warga-wargi di TikTok ya, itu katanya dengan sekedar membeli matcha or es krim ya juga bisa banget teman pro 2. Jadi nggak harus dari sesuatu yang mewah. Semoga untuk kamu yang harus bekerja dengan sangat-sangat keras ya sekarang saat ini, apalagi untuk kaum lelaki yang katanya akan bekerja seumur hidup, semangat terus teman pro 2. Semoga kamu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kekayaan yang berlimpah. Aminin dong.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.
6: Ya, teman berdua, kita sudah masuk ke sesi teman cerita. Ini kita mau ngomongin satu topik yang mungkin kelihatannya simpel, tapi kalau menurut tanyain kamu pasti langsung mulai berpikir, apa ya kira-kira? Jadi kadang hidup ini bikin kita makin kesini tuh makin sibuk, teman berdua. Padahal cuma dunia ya, tapi kenapa rasanya tuh sibuk banget, lelah banget, berasa banyak banget pekerjaan-pekerjaannya gitu. Nah, jadi yang pengen Nura tanyain tahun berdua, kadang kita itu kan apa ya, suka semakin kesini ya, semakin kesini kita itu suka kayak jarang menemukan diri kita yang happy, yang mungkin happy, tapi kalau dibilang happy banget tuh udah enggak. Kenapa? Karena kita udah jarang ngelakuin hobi atau hal-hal yang dulu suka kita lakukan, sehingga ketika kita berhasil melakukan hal itu atau kegiatan itu, kita akan merasa baik-baik aja setelahnya. Makanya dikatakan penting sekali untuk seseorang itu punya hobi atau hal yang disukai, karena itu bisa menjadi kegiatan yang dilakukan ketika kita lagi ngerasa hektik banget, pikiran lagi rame banget gitu guys ya. Nah, ini kalau ngomongin soal hidup yang makin kesini makin serius, ada gak sih mungkin hal yang kamu lupain? Mungkin contohnya gini deh, teman berdua. Hidup makin kesini jadi terlalu serius sampai aku lupa kalau aku tuh suka banget main bulu tangkis, aka badminton. Jadi dulu sering banget ya main badminton sama teman-teman, bahkan kayak ngeluangin waktu khusus gitu guys ya. Harus banget malam ini kita main badminton ya we. Oke, sip, mainlah 4-6 orang, bahkan ganjil pun sekalipun kita tetap main, teman berdua. Tapi makin kesini semua itu punya kesibukan yang masing-masing, sampai akhirnya untuk main badminton yang biasanya punya jadwal khusus seminggu 2 kali, sebulan sekali aja gak nentu, belum tentu guys ya. Jadi gitu tuh, konsepnya seperti itu. Makin kesini ada gak sih kegiatan atau hal yang dulunya kamu sukai tapi gak ada waktu untuk dijalani saat ini, atau bahkan mungkin gak sempat, atau mungkin terlupakan bahkan ya. Coba di spill lawan pro 2 hal atau kegiatan yang kamu sukai tapi sekarang jarang kamu lakukan. Spill alasannya kenapa, apa kegiatannya, oke? Okay? Cara gabungnya gimana? Cara gabungnya bisa banget, boleh di WhatsApp kita 0811 777 9210.

0: nyontek temen di kelas.
1: Tahu gak sih, kalau mencontek itu adalah awal dari korupsi. Biasakan jujur, taat pada aturan yang berlaku, bertanggung jawab, dan terus memperkuat iman dan takwa.

2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, barengan sama Nura teman Pro 2 di teman cerita. Waktu di teman cerita malam hari ini kita ngomongin tentang satu hal atau kegiatan yang dulu senang sekali kamu lakukan, guys. Kayak aku suka sekali, tapi sekarang kayak apa ya? Gak ada waktu, gak sempat, atau apapun alasan kamu yang Nur juga gak tahu. Makanya Nur mau bacain untuk yang udah join. Kita bacain dulu malam hari ini seperti biasa, Kak Rina. Halo, selamat malam Kak Nura. Halo, gimana malam hari ini Kak Nura? Apakah masih nugas? Kamu seperti mengerti aku sekali ya Kak Rina ya. Iya, kalau ditanya masih nugas, masih ya seperti biasa. Terus ntar pulang-pulang lehernya sakit. Iya, pegel lehernya. Oke, ngomongin topik ya, back to topic. Kalau aku tuh sekarang jarang banget jalan kaki sore-sore sambil dengerin musik. Padahal dulu ya hampir tiap sore aku keluar, entah cuman keliling komplek, beli es, atau duduk dekat taman sambil dengerin playlist. Sekarang itu rasanya udah capek banget ya, pengennya rebahan terus. Padahal dulu kegiatan sesimpel itu justru bikin kepala tuh jadi lebih tenang. Kadang aku kangen banget sih sama versi diri aku yang gak buru-buru. Sekarang tuh kayak semuanya harus ada tujuannya. Padahal jalan tanpa tujuan juga ternyata menyenangkan. Betul sekali. Request lagunya Hindia secukupnya, karena kayak relate banget sama kehidupan aku sekarang. Hindia secukupnya ya, boleh deh. Walaupun tadi di jam 8 sebenarnya udah naik ya Hindia, tapi ini kan udah beda jam ya. Dan juga karena sudah di request ya kan, sudah di request, so aku akan putarkan lagunya nanti ya. Terus juga ada dari Bang Anas. Assalamualaikum bungsu. Waalaikumsalam. Kegiatan yang aku suka ya, apa ya, gowes. Tapi sekarang udah gak pernah lagi karena sepedanya masih rusak. Plus ada banyak kerjaan di akhir pekan, jadinya ya sudahlah ya. Sepeda rusak plus kerjaan jadi double-double tuh alasannya. Betul. Eh iya, sekarang timnas dukung mana nih bungsu? Oh iya ampun, Nura sampai gak ini loh, gak ngikutin loh bang perkembangan timnas ini. Ya Nura tahu kemarin Indonesia menang jauh ya, menang sampai 9 apa sih namanya, skornya 9-2. Tapi Nura lupa negara mana. Saking hidup Nura ini sekarang sudah penuh dengan tugas kuliah gitu loh, sampai informasi-informasi timnas pun Nura tidak update. Aduh gimana sih, coba dong diupdatein dulu ke Nura Bang Anas, informasi timnas kita untuk malam hari ini gimana sih, biar Nura juga selalu up to date ya. Request lagunya Sela on 7, Sela on Pitu. Sela on Pitu gak tuh? Sela on 7 boleh, terserah, bebas Nura bungsu mau yang mana. Oke, siap, nanti Nura pilihin. Nura pengen lagu ini sih, seberapa pantas, boleh gak sih? Boleh gak? Boleh lah ya, kan terserah bungsu. Akhirnya teman Pro 2, untuk kamu yang masih pengen ikutan join, boleh banget teman Pro 2, spill aja ke Nura jawaban kamu, kegiatan ataupun hal yang dulu kamu suka sekali lakukan tapi sekarang jarang sekali untuk kamu lakukan.

Masih barengan sama Nure di Teman Cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pradua bacain untuk yang udah join di malam hari ini dengan topik kita tentang hal atau kegiatan yang dulu sering sekali kita lakukan, tapi makin kesini makin jarang kita lakukan dengan alasan berbagai kesibukan. Kesibukan yang katanya sekarang, kesibukan yang katanya kesibukan sekarang itu adalah kesibukan yang dulu kita doakan, ya kan? Kita bacain lagi guys dari Bang Dimas. Ini mungkin akan relate untuk beberapa lelaki Kak Nora. Oke, siap. Kalau aku paling kangen main futsal sama teman-teman. Dulu minimal seminggu sekali pasti ada jadwal futsal tuh kan. Ini enggak Bang Dimas dan para lelaki di luar sana aja yang relate. Nora dan juga tim-tim badminton Nora ini pasti akan relate gitu. Ada jadwalnya kan, Bang? Ada jadwalnya. Sekarang tak kemana-mana jadwal itu, ya kan? Karena yang bikin seru itu bukan mainnya, tapi setelah kita main, kita nongkrong, makan, ngobrol, ngelur ngidul sampai lupa waktu. Dan sekarang teman-teman udah sibuk dengan pekerjaan masing-masing ya. Ada yang menikah, ada yang pindah kota, ada yang sibuk kuliah malam. Mau bikin jadwal aja susahnya minta ampun ya. Pernah kita rencanain main hari Sabtu dan dari Senin tuh udah ngomong tuh ya kan. Pas Sabtu yang datang cuman 3 orang, masih mending ada yang datang, Bang. Kami udah rencanain jadwal, udah ini, udah itu. Ya aku enggak bisa, aku enggak bisa, aku enggak bisa, aku enggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya batal. Dan akhirnya futsal berubah menjadi wacana nasional. Jadi wacana nasional banget nih. Terus lagi hilang dari jazz. Boleh sekali teman berdua dan juga Bang Dimas. Kalau itu langsung aja Dora puterin. Ini dia versi spesial untuk Bang Dimas.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel Bu, Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini merupakan novel yang cenderung sensitif bagi beberapa pihak, terutama yang sudah kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya. Boy Chandra, yang dikenal dengan tata penulisannya yang bersifat puitis dan romantis. Dalam novel Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, mengambil jalan cerita yang berbeda, yaitu genre slice of life, yang cukup menguras air mata tentang keluarga, terutama sosok ibu yang sangat berarti keberadaannya. Meskipun mengisahkan tentang kehilangan sosok orang tua, namun banyak sekali pesan tersirat yang disampaikan Boy Chandra. Novel 144 halaman ini membawa pembaca pada sudut pandang seorang anak yang kehilangan sosok ibu, hingga dunianya berhenti sejenak dan membutuhkan waktu untuk memulai kembali cerita kehidupannya. Hal itu dapat direpresentasikan sebagai pembaca yang kehilangan poros dunianya. Novel ini dapat ditemukan dan dibaca di seluruh toko buku di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Sejak saat itu, novel karya Boy Chandra banyak mencari jiwa-jiwa yang bersedih untuk menemukan jalan keluar mereka. Novel ini juga mengingatkan bahwa tidak masalah untuk bersedih, asalkan pembaca harus bangkit dan memulai kembali apa yang sempat terhenti setelah kesedihan itu. Dari novel tersebut, banyak pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah tentang menghargai tiap kehidupan manusia, terutama sosok ibunda, yang juga menjalani kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia. Begitu pula setiap individu pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Namun di samping itu semua, kita harus yakin dan percaya bahwa seiring berjalannya waktu, pasti bisa terlewat.
3: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

Sudah di jam 22 lewat 07 menit waktu Indonesia Barat, teman peradua. Dan kita masih ngomongin soal kegiatan yang dulu menjadi favoritnya kamu, tapi makin kesini dengan segala kesibukan kamu sudah tidak memiliki waktu. Mungkin sebenarnya ya ada alasan lain, teman peradua. Nurai yakin dan percaya ada alasan lain, bukan hanya karena kesibukan. Bisa jadi karena apa ya, ada beberapa hal. Contohnya karena tidak ingin mengenang masa lalu. Karena gini, Nurai kasih gambarnya seperti ini, teman peradua. Ada sebagian orang yang melakukan kegiatan ditemani oleh seseorang, ya kan, seseorang yang spesial. Nah, ketika dia tidak bersama lagi dengan si seseorang ini, dia maka akan mulai apa ya, mulai menghindar untuk melakukan kegiatan atau hal ini karena tidak mau kebawa suasana kenangannya, keinget lagi, ya kan. Jadi sebenarnya sibuk atau tidak punya waktu itu bisa sih menjadi alasan, tapi sebenarnya ada kan alasan lain lagi yang lebih spesifik. Coba berani gak ceritain ke Nora?

Lanjut lagi di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu di sesi teman cerita. Kita baca lagi teman Pro 2 untuk yang sudah join. Ngasih tahu ke Nora, cerita lebih spesifiknya ya, alasan lebih spesifiknya, bisa dibilang alasan lebih spesifiknya kenapa akhirnya memilih untuk tidak melakukan kegiatan atau juga hal yang sebenarnya dulu tuh suka banget gitu untuk dilakukan, guys. Nah, coba kita bacain lagi untuk yang sudah join. Ada Kak Siska. Coba Nora. Oke, untuk Kak Siska, request lagi bentar. Kini mereka tahu ya dari Bernadia. Oke, sudah. Sudah Nora masukkan. Aku di sekarang jarang banget masak bareng ibu, Kak Nora. Dulu kalau weekend, aku suka banget bantuin ibu di dapur. Walaupun sebenarnya kontribusiku tuh lebih banyak nyicipin makanan daripada bantu masak. Tapi sekarang karena kerja dan juga kesibukan, kalau pulang tuh waktunya juga udah malam. Kadang aku baru sadar ya, ternyata momen sederhana kayak motong bawang bareng, bikin kue, atau sekedar ngobrol di dapur itu mahal banget. Dan sekarang kalau kebetulan ada waktu di rumah, aku malah kangen dengan suasana itu. Jadi buat teman-teman yang masih sering punya waktu bareng orang tua, please pakai banget, jangan disepelekan. Karena kita nanti tuh bakal kangen gitu sama hal-hal kecil itu. Betul sekali. Ngomongin soal ibu, aku bisa banget loh teman-teman berdua nonton film di bioskop. Ini lagi tayang kan? Film di bioskop lagi tayang, guys, yang ada kaitannya dengan ibu. Jadi kalau kamu mau nonton, boleh sekali teman perdua. Judulnya itu kalau gak salah Nura, bener, Nura gak salah, Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Jadi untuk kamu yang lagi pengen banget nangis ya, silahkan teman perdua tonton film itu. Yang main itu Marsha Timothy, ada Farah Sakila. Ceritanya tentang apa, kamu tonton aja langsung di bioskop karena ini udah ada dari tanggal 24 September kemarin. Jadi benar sekali, Nora setuju sekali ya dengan kalimat Kak Siska yang bilang, jadi buat teman-teman yang masih sering punya waktu bareng orang tua, jangan disepelekan, itu jujur setuju ya. Nora jujur paling setuju. Kenapa? Karena ya makin kesini tahun pro 2, anak-anak kan makin punya banyak kesibukan ya. Kita ini nih makin punya banyak kesibukan. Sampai kadang kita tuh lupa gitu sama orang tua yang ada di rumah, yang sering nungguin kita untuk pulang.

0: seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi itu yang ku bilang.

102 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu di teman cerita. Masih barengan sama Nora yang nemenin kamu di malam hari ini, teman Pro 2. So, kita masih ngebahas topik kita. Dan Nora mau ucapin selamat malam dulu untuk kamu yang baru dengerin, yang mungkin baru pulang beraktivitas dengan segala kesibukan di hari Senin ini. Selamat mendengarkan Pro 2 Tanjung Pinang menjelang kamu tidur. Halo, selamat malam. Semoga kamu tetap semangat walaupun udah mau tidur ya. Jangan lupa bersih-bersih, jangan lupa gosok gigi. Masa kayak gini mau diingetin juga sama penyiarnya? Ya kan? Karena kadang kalau udah nyampe ke rumah terus capek, ngantuk, udah ketemulah pula sama bestie kasur tercinta, itu kita malas banget tahu tahun produk untuk beraktivitas dan bangkit lagi dari kasur itu. Tapi akhirnya ya udah, kita tidur dengan pakaian yang setelah kita beraktivitas tadi, ya guys ya. Ini kita baca lagi untuk topik kita malam hari ini, teman Pradua, ngomongin soal hal atau kegiatan yang kita sukai dulu ya. Sebenarnya sekarang juga sama sukanya, tapi udah jarang sekali untuk dilakukan, teman Pradua. Kita bacain lagi. Kali ini dari Bang Fajar. Halo, halo, halo, halo. Kalau aku dulu suka banget mancing sama bapak, Kak Nura. Jadi hampir tiap bulan itu kami cari waktu untuk pergi mancing, kadang dari pagi sampai sore. Dan sekarang udah jarang banget karena pekerjaan dan juga kesibukan masing-masing. Padahal ya kalau dipikir-pikir, waktu mancing itu sebenarnya gak terlalu selalu tentang dapat ikan sih ya. Kadang 2 jam cuma dapat ikan kecil, tapi ngobrolnya itu loh, Nura, yang bisa panjang banget. Sekarang kalau ketemu sama bapak paling cuma ngobrol sebentar di rumah. Jadi kalau ditanya kegiatan yang paling aku rindukan, ya jawabannya adalah mancing bareng bapak. Bukan karena ikannya, tapi karena waktunya. Setuju, setuju. Itu tadi teman Pro 2. Sebenarnya kegiatan itu hanya seperti apa ya, sambilan aja ya. Yang sebenarnya pengen-pengen sekali kita habiskan itu adalah waktu barengan sama seseorang ini. Bisa sama orang tua, bisa sama pasangan, bisa juga dengan saudara kandung kamu. Ngomongin soal bapak ya, teman Pradua, ini pasti ada sebagian anak yang jujur kalau ditanya kangen gak sih dengan momen bareng ayah, pasti kangen banget ya. Apalagi kalau seandainya kamu dan ayah juga udah terpisah sangat jauh, bahkan bisa dikatakan pisahnya karena beda alam. Itu adalah perpisahan yang paling menyakitkan, teman Pradua. Untuk kamu yang pernah ngerasain dan udah ngerasain, pasti tahu gimana rasanya.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

jujur dulu aku juga sempat bertanya tahun pro 2, gimana ya caranya aku bisa baik-baik aja setelah apa? Setelah kehilangan seseorang yang bisa dikatakan sebagai pelindung, ya kan? Sebagai tempat untuk aku ngerasa aman dan nyaman, yang bahkan mungkin bagi sebagian orang ya, itu dia tidak dapatkan di rumahnya. Gimana caranya aku bisa baik-baik aja? Tapi ternyata seiring berjalannya waktu teman pro 2, bisa. Kalau udah terpaksa, apapun pasti akan bisa untuk dilakukan teman pro 2. Dan untuk topik di malam hari ini, ngomongin soal kegiatan atau hal yang dulu sering kamu lakukan tapi sekarang tidak kamu lakukan lagi, atau jarang kamu lakukan dengan alasan kesibukan. Nora tahu itu sejujurnya hanya alasan klasik saja, ya kan? Alasan sebenarnya mungkin ya bisa jadi karena takut flashback, ya kan, keinget lagi dengan kenangan-kenangan bersama seseorang yang dulu, atau mungkin takut kali ya. Takutnya kenapa? Ya nggak tahu, kamulah yang tahu alasannya tahun pro 2. Ketakutan-ketakutan yang buat kamu tuh jarang lagi melakukan hal yang dulu kamu sukai. Jadi untuk topik di malam hari ini tahun pro 2, intinya adalah menurut Nora kalau dibilang sibuk itu hanya alasannya. Sangat-sangat klasik ya guys ya, alasannya kayak udah biasa itu gitu. Tapi Nora yakin dan percaya pasti ada alasan khusus tersendiri, walaupun mungkin gak semua orang ya. Oke deh ya. So thank you teman pro 2 untuk kamu yang malam hari ini sudah join barengan sama Nora di topik teman cerita malam hari ini. Terima kasih banyak, tetap enjoy aja dengerin pro 2 Tanjung Pinang sampai nanti menjelang jam 12 malam. Terima kasih untuk kamu yang juga sudah dengerin di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat siang, Mas. Mau cari helm kayak gimana?
1: Bentar ya, Mbak. Saya lihat-lihat dulu. Ah, ini keren nih. Ini berapa, Mbak?
0: Oh, kalau yang itu 450, Mas.
1: Wah, mahal juga. Nah, kalau yang ini nih?
0: Ini 399.000.
1: Wih, masih mahal nih. Nah, yang ini nih. Ini berapa, Mbak?
0: 320.000, Mas.
1: Ih, mahal-mahal semua nih. Yang gak mahal ada gak sih?
0: Mas, penampilan udah oke. Tampang oke. Motor juga oke. Masa helmnya gak oke sih?
2: Oh no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga. Ada harga, ada kualitas, Mas.
1: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama, saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.

seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terakhir.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Eh, baru kepikiran. Kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu nggak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon.

sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Adalah sebuah kenormalan saat seorang wanita menggemari drama Korea, make up, atau fashion. Namun, apa yang akan terjadi jika seorang wanita malah terobsesi dengan sebuah pekerjaan yaitu sebagai pegawai minimarket? Tentu saja masyarakat akan menganggap dan menilai ada yang salah dengan wanita itu. Hal itulah yang melatar belakangi novel berjudul Gadis Minimarket. Novel yang hadir di Indonesia ini merupakan terjemahan dari novel Convenience Store Woman yang ditulis oleh Sayaka Murata dengan judul aslinya yang berbahasa Jepang yaitu Konbini Ningen. Novel ini pertama kali terbit di Jepang pada tahun 2016. Melalui novel ini, Sayaka Murata menceritakan kehidupan seorang gadis yang berusia 36 tahun bernama Keiko Furukara yang selama hidupnya memilih bekerja di minimarket. Dari karakter dan permasalahan yang dihadapi Keiko, novel ini membingkai bagaimana cara masyarakat Jepang atau bahkan masyarakat di Indonesia hidup dengan lingkungan sosial yang konservatif, yang menganggap bahwa pribadi Keiko adalah sebuah ketidaknormalan karena belum menikah di usianya yang sangat matang. Selain permasalahan asmara dan lingkungan sosial, Sayaka Murata juga mengungkapkan fakta permasalahan di Jepang saat ini ialah krisis penduduk usia muda. Meski hanya terdiri dari 164 lembar, namun beragam konflik dari kehidupan orang biasa berhasil ditulis Sayaka Murata dengan ringan dan tetap menyentuh serta memberikan pesan yang mendalam bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.
3: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tawan Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Tawan Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

di seluruh provinsi Kepulauan Riau bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Selasa, tanggal 6 bulan 10 tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Medan Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qaum muslimin muslimat, wa'azani Allah wa iyakum. Ada satu bagian daripada manusia ini yang termasuk bagian terpenting tonggak sejarah kebangkitan Islam. Apa bagian terpenting dari manusia ini adalah para pemuda di antara mereka. Orang-orang muda, para pemuda, mereka adalah sentral bagaimana umat ini bisa bangkit mendapatkan kejayaan apabila para pemudanya telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan siap berjuang untuk agama. Namun sementara para pemuda ini justru tidak mendapatkan tempat dari perhatian kita selama ini. Kita menganggap mereka pemuda ini adalah waktunya untuk bermain, berhura-hura, melakukan kemaksiatan, melakukan eksplor diri mereka sebebas-bebasnya. Inilah framing dalam otak kita yang selama ini salah memahami bagaimana pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dalam sejarah Islam kita lihat ada pemuda soleh yang bergelimang dengan dunia, tetapi ketika dia sudah cinta dengan agama, menjadi duta yang dikirim oleh Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan gemerlap dunianya untuk memperjuangkan agama, diutus oleh Nabi ya untuk dakwah. Zaman Nabi juga ada yang bernama Usamah. Seringkali diutus untuk menjadi rombongan dakwah, rombongan jihad yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis juga para pemuda itu dipuji oleh Nabi apabila mereka sibuk dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang panjang, ya Nabi pernah mengatakan salah satu di antara 7 golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat saat naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah adalah washabun nasha'a fi ibadatillah. Apabila ada pemuda yang sibuk dengan kegiatan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itulah pemuda. Kenapa pemuda lebih diapresiasi? Karena pemuda itu tantangannya banyak. Karena pemuda itu ujiannya berat. Saat pemuda itu potensi badannya sedang enak-enaknya untuk hura-hura, untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang. Tetapi ketika mereka punya kekuatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik golongan. Dan pemuda ini harus dapat perhatian dari kita. Bahkan mendapatkan skala prioritas perhatian, pembinaan, dan semuanya. Kita lihat bagaimana kota Konstantinopel bisa difutuhkan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda yang terdidik dengan agama. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda mendengar ini, maka menjadi kewajiban kita bagaimana melakukan tarbiyah untuk para pemuda, melakukan regenerasi, bahwa angkatan-angkatan yang akan menggantikan tugas-tugas kita ke depan adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada Nabi-Nya, memperjuangkan agamanya. Insya Allah kita akan sama-sama menyongsong kebangkitan Islam ke depannya. Perhatikan para pemuda, karena mereka adalah tonggak dari keberhasilan umat ini, kejayaan umat ini. Tegaknya Islam ini, insya Allah, melalui tangan-tangan para pemuda. Jangan pernah kita meng-underestimate para pemuda. Wah, belum berpengalaman dan lain-lainnya. Tidak. Justru mereka punya potensi besar untuk menegakkan kembali kejayaan Islam di hari ke depan, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Sahabat kreatif, warna seragam sekolah khususnya sekolah negeri di Indonesia berbeda di tiap tingkatannya. SD atau sekolah dasar memakai merah, tingkat menengah atau SMP memakai biru, sedangkan untuk tingkat SMA memakai warna abu-abu dengan padanan putih masing-masing. Perbedaan warna di tiap tingkatan ini ternyata bukan tanpa alasan loh. Pernah nggak kalian berpikir bahwa ada filosofi tersendiri dalam pemilihan warna tersebut? Untuk tingkat dasar, warna yang digunakan adalah warna merah. Warna merah menggambarkan keceriaan. Dengan menggunakan warna merah, diharapkan siswa-siswi tingkat dasar belajar di sekolah dengan ceria serta bersemangat. Nah, untuk tingkat menengah pertama, warna yang digunakan adalah biru. Warna biru ternyata menggambarkan percaya diri. Dengan menggunakan warna biru ini, diharapkan siswa-siswi SMP lebih percaya diri dan mandiri. Siswa-siswi yang telah lulus dari tingkat dasar akan memasuki suasana baru di tingkat pertama. Mereka akan sedikit demi sedikit dituntut untuk percaya diri dan mandiri karena tentu

Warna abu-abu itu menggambarkan kedewasaan. Sudah bisa ditebak, kalau siswa-siswa SMA harus lebih dewasa, bukan hanya dari pemikiran, tapi juga dari perbuatan mereka. Tingkat SMA akan menuntut siswa-siswinya untuk lebih dewasa dalam berbagai aspek. Hal ini karena tingkat SMA merupakan tingkat terakhir sebelum memasuki dunia perkuliahan. Nah, sekarang udah tahu dong apa arti dari warna seragam tiap tingkatan sekolah di Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Dan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala tukarnya, 1000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin prik ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi
1: it's
0: tentang
1: all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: Timnas Putra Senior Indonesia akhirnya resmi mengakhiri puasa gelar setelah keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026. Dan ini menjadi gelar pertama Timnas Senior sejak terakhir kali menjuarai SEA Games 1991. Dan uniknya lagi, kedua pertandingan final tersebut sama-sama mempertemukan Indonesia dengan Thailand yang juga berakhir lewat adu penalti.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo? Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak, yang artinya adalah terkejut, karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.